juga ini ulang hadiah ulang tahun buat tante, kemarin nggak bisa datang. Ini tanda